0: Itambone top somore fema mudhikiria samenuko time kagesiri kakari utwaranirie kubitukira namba yetu ya dimombirani yati kuri mweno sio mudhikiri yese kagitamba yo design ubetaka mgenge derege ambose na mitambone top zia umore fema tuna DJ Site yese mudhikiria samenuko time ating and ting kwena story mudhikiria ya mudhuri orete mudhuri retwa John Kabisa kwena mudhuri orete retwa John Kabisa kuma kurea mweno wa mugui mudhikiria wetwa mitambi yetu top zara uri revuai museo yu mudhikira ni story dhinu wa page yetu yeze mudhikira yetu mitambi yetu tabuzi yeze ya digital nuwa mikembe vau yeze wega mno zaidi mudhikira yetu mitambi yetu tabuzi yeze mevota ni kameme ka we mwaro FM. In the meantime tuchapia na hello.
1: Yes sir.
0: Yo
1: Gamke.
0: Yes sir.
1: Vipi vipi
0: freshi vipi
1: miniko mzima mtu wangu gana hii wani mwesi mwenyewe hapa hivu kwa mtangu wa imuara femi mefika hapo
0: ehe
1: niko ya kutonesa ndio kabisa mambisa kama wanduwe tukungu ngetika
0: ii
1: na katu venga ini mwega na niya mbijite wa wega lakini usapili kidogo pana nikafika na kuru mtu wangu
0: oh konak sasa eh
1: iya iya
0: hapo sawa ndugu
1: wate nipiti na wanduwa tati hivu hapo kwa mtambo
0: ehe.
1: Okay, jadi tu akan anggal apa bungga jadi nang kering gua mutu boleh di sepan kulit suka nama nenek.
0: Yes.
1: Nang segasuin nama tu akhir juga nama mutu sepan wakamu dah.
0: Iya.
1: Kita orang ke bungun hanya gua kadeh nama cantu tua monte masih kiri tu muar pun memang itu awal muar pun kata ni komkenge.
0: Yes saya.
1: Yeah DJ gua aku angkut mazeh DJ Kenya big up tu sana ya.
0: Santi sana.
1: Wah gua tuan pamoja.
0: Alright.